Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

menyelesaikan tafsir surat At-Tin, yang mana banyak faedah yang bisa kita ambil dari tafsir surat At-Tin tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ini mengharuskan kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur atas kesempurnaan ciptaan Allah terhadap diri kita. Surat At-Tin mengingatkan kita semuanya bahwa manusia yang telah Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna ini, itu bisa jatuh ke derajat yang paling rendah, ke derajat yang paling hina, apabila manusia ini tidak beriman dan tidak beramal soleh. Dan surat At-Tin juga menegaskan kepada kita semuanya tentang pentingnya iman, pentingnya amal soleh, yang mana iman dan amal soleh ini merupakan kunci kemuliaan dan kunci keselamatan manusia di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan ثم رددناه أسفل سافلين, kami benar-benar akan mengembalikan manusia ini ke tempat yang serendah-rendahnya. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka lah yang akan mendapatkan ajr ghair mamnun, ghair maktu, mendapatkan balasan yang tidak pernah terputus. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di, bahkan mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh tersebut, mereka justru akan mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus. Ladzat mutawafirah, yang melimpah ruah. Keledatan yang melimpah ruah. Wa afrah mutawatirah, dan juga akan mendapatkan kebahagiaan yang berkesinambungan. Wa ni'am mutakatsirah, dan juga akan mendapatkan kenikmatan berbagai karunia yang mutakatsirah, yang semakin banyak, melimpah ruah. Fi abadin la yazul wa na'imin la yahul ukuluha da'imun wa dhilluha. Dalam keadaan semua nikmat tersebut, fi abadin la yazul, terus menerus dalam keabadian, terus menerus kenikmatan tersebut dan tidak pernah hilang. Dalam kenikmatan la yahul,
dalam kenikmatan yang tidak pernah sirna kenikmatan tersebut, yang ukuduha daimun wa zilluha, yang buah-buahannya itu daimun, terus-menerus ada, enggak pernah putus. Demikian juga naungannya itu yang rindang tersebut terus menyertai mereka, sejuk mereka di dalam jannah tersebut. Inilah pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, hendaklah kita tingkatkan iman kita, perbanyak amalan soleh kita sebagai bentuk syukur kepada Allah atas ciptaan kita ini, yang Allah ciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Kalau tidak, na'udzubillah min dalik. Manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengalukan amalan soleh, Allah letakkan mereka, Allah kembalikan mereka asfala safilin, ke dalam asfala safilin, tempat yang paling rendah, di bawah an-nar, yang mana neraka itu merupakan tempat adab Allah subhanahu wa ta'ala, tempat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang menentang Allah tabarak wa ta'ala. Ini pentingnya iman dan amal soleh. Dan iman dan amal soleh itu merupakan kunci kemuliaan dan keselamatan seseorang. Juga dalam tafsir surat At-Tin ini juga menumbuhkan kesadaran bagi kita semuanya tentang adanya hari pembalasan, dibalasnya amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Diharapkan dengan selesainya tafsir surat At-Tin, semakin kuat kita tentang keimanan terhadap hari akhir, sehingga kita lebih hati-hati dalam beramal, karena semua amalan akan dibalas. Yang baik akan dibalas dengan berlipat ganda kebaikan, dan yang buruk akan dibalas setimpal dengan keburukannya. Dan Allah tidak menzalimi seorang hamba pun. Dalam surat At-Tin ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah azza wa jalla merupakan ahsanul hakimin, ahkamul hakimin, sebaik-baik hakim yang akan memberikan keadilan secara sempurna, baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Allah itu maha adil. Allah tidak berbuat zalim. Orang yang disesatkan oleh Allah itu karena keadilan Allah azza wa jalla. Dia maha bijaksana dalam hukumnya. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Wa a'lamu man dalla. Allah tahu siapa yang sesat, dan Allah mengetahui juga siapa orang yang tersesat. Siapa yang pantas, siapa yang mendapatkan petunjuk, Allah tahu ya. Orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Ingat, Allah adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling baik. Oleh karena itu, hendaklah kita
kokohkan iman yang ada dalam dada kita ini. Tanamkan di hati kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam dada kita tauhidullah. Hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah. Rasa takut hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi di hati kita kecintaan kepada Allah. Penuhi di hati kita kecintaan kepada segala sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi di hati kita ini rasa takut kepada Allah. Rasa takut terhadap segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah azza wa jalla. Maka dengan itu iman akan kokoh. Iman akan subur. Akan menguat. Sehingga melahirkan amalan-amalan soleh. Sehingga dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dan di akhirat. Dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman dan amal soleh inilah sebagai kunci kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba. Baik, kita masuk sore ini tafsir surat Asy-Syarh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadrak. Dadamu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul telah melapangkan dada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya seorang ketika dadanya telah lapang. Musibah apapun yang menimpa padanya terasa ringan. Itulah orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala.

Kita baca dulu ayat ini, baru kita baca tafsirnya. Wada'na anka wizrak, dan kami mengangkat beban darimu. Allazi anqadha dhahrak, yang mana beban tersebut memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami meninggikan sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, diulangi lagi, sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa idza faraqta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu amalan, fansob, dalam kau bersungguh-sungguh melakukan amalan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah dalam kau berharap. Berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala mumtannan ala rasulihi alam nasrah laka sadrak, ay nuwassi'uhu li syara'i'id dini wadda'wati ilallah walittisafi bimakarimil akhlaq wal iqbali ala al akhirati wa tashilil khairati falam yakun dayyikan haraja la yakadu yang qadu li khairin wala takadu tajiduhu unbasitan. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mumtannan ala rasulihi, Allah ta'ala berfirman dalam keadaan mumtannan ala rasulihi, memberikan nikmat kepada rasulnya. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ay nuwassi'uhu li syara'id din wa da'wa ila Allah. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahutaala, ay nuwassi'uhu li syara'id din wa da'wati ila Allah. Kami melapangkan beliau sallallahu alaihi wasallam di syara'id din, untuk menerima syariat agama ini. Wa da'wati ila Allah, dan untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walittisafi bimakarimil akhlak, untuk menghias dirinya dengan akhlak yang mulia. Masya Allah, nikmat ya. Wal iqbali ala al akhirah, dan menghadap atau menuju kepada akhirat. Wa tashilil khairat,
serta memudahkan berbagai kebaikan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya alam nasrah laka sadrak. Dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada rasulnya ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapang dadanya menerima syariat agama ini, menerima untuk berdakwah, mengajak manusia agar mereka beribadah kepada Allah, menerima dirinya untuk berhias diri dengan akhlak yang mulia. Karena dilapangkan dadanya oleh Allah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menuju kepada akhirat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai macam kebaikan. Itulah hati yang lapang. Kita perlu mengoreksi hati kita ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang dilapangkan dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Kita merasa berat menerima syariat. Na'udzubillah. Segera kita kembali kepada Allah. Minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Supaya Allah mengokohkan hati kita di atas agama ini. Tidak merasa berat. Demikian juga dalam dakwah. Sudah sejauh mana kita andil dalam dakwah ini? Atau justru kita menghalangi orang dalam dakwah ini? Demikian juga akhlak-akhlak kita. Apakah kita sudah menghiasi diri kita ini dengan akhlak yang mulia atau tidak? Kalau orang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Tujuan dia adalah akhirat. Dia akan menuju akhirat. Dia akan dimudahkan melakukan berbagai macam kebaikan. Itu kalau orang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita semuanya untuk memperhatikan qalb kita. Ayo, perhatikan hati kita ini, sibukkan hati kita ini dengan zikrullah. Supaya kokoh di atas agama yang hak. Supaya kita dimudahkan melakukan amalan-amalan al-khair. Jangan sampai hati kita ini, na'udzubillah, sempit. Yang dituju dunia terus ya. Yang dipikir dunia terus. Sehingga capek hati kita. Inilah makna yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yani Allah melapangkan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melampangkan beliau untuk menerima syariat Islam. Untuk melakukan dakwah ila Allah. Berias dengan makarimil akhlak. Menuju kepada akhirat. Jelas tidak akan ambisi terhadap dunia. Dimudahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kemudian Imam Sa'di mengatakan, falam yakun dayyiqan harojan la yakadu yang qadu li khairin wala takadu tajiduhu munbasitan. Falam yakun dayyiqan harojan, maka dada Rasul sallallahu alaihi wasallam
tidak dayyikan haraja, tidak sempit, tidak sesak, berat untuk menerima syariat. Tidak demikian. La yakadu yang qadu li khairin. Tidak pula sulit menerima kebaikan. Tidak sulit untuk tunduk kepada kebaikannya.

0: wala takadu tajiduhu munbasitan. Dan tidak pula engkau dapati di dalam keadaan munbasitan. Yakni lapang, lega. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempit dadanya. Kalau sempit, ya jelas. Tidak akan tunduk kepada al-khair, tidak akan tunduk kepada kebaikan. Berat melakukan kebaikan itu. Kalau kita ingin mendapatkan kelapangan dari Allah sebagaimana yang Allah lapangkan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita harus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syarat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dada itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah sebesar apapun akan terasa ringan bagi dia. Dia tetap istiqomah melakukan amalan khair. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah mengangkat bebanmu. Maksudnya ai danbak. Mengangkat dosamu. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi anqadha ay athqala dhahrak kama qala ta'ala yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Alladhi anqadha dhahrak, yang mana dosa tersebut memberatkan punggungmu, yakni membebani, memberatkan punggungmu. Dijelaskan dalam sadi ay askola, ya. Angkodo maknanya askola, memberatkan, yakni membebani dhahrak, punggungmu. Ini diangkat dosa-dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Sebagaimana Allah berfirman, yaghfiru lakallah, agar Allah mengampuni dosa-dosamu, ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Inilah keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala mengangkat dosa beliau, yang mana dosa itu membebani beliau, membebani punggung beliau, memberatkan punggung beliau, itu diangkat, yakni diampuni dosa-dosa Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Dan nanti memang demikian, manusia ini akan membawa dosa-dosanya di atas punggungnya itu, ya. Berat itu, ya. Berat. Di dunia saja sudah berat. Orang yang berdosa itu sulit sekali, ya, untuk melakukan kebaikan. Karena ada beban di
1: Sulit memang.
0: Semakin banyak dosanya, semakin sulit, semakin berat untuk melakukan amalan soleh. Ini pengaruh dosa di dunia. Ya. Semakin banyak dosanya, sulit untuk thalabul ilm. Sulit. Terhalang untuk mendapatkan ilmu. Maka anak nasihatkan. Ya. Jauhilah dosa-dosa tersebut. Karena dia akan memberatkan kalian dalam beramal soleh di dunia ini. Dan juga akan memberatkan kalian di akhirat. Kalian akan mendapatkan azab jika membawa dosa itu dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kita mohon ampun pada Allah. Segera kita bertaubat kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan perbanyak amalan-amalan soleh. Tinggalkan maksiat. Dan lapanglah dada kita ini untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menanamkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menanamkan dalam dada kita ini rasa takut kepada Allah. Jangan sampai rasa takutnya kepada manusia, kepada makhluk Allah. Jangan. Tanamkan rasa takut hanya kepada Allah. Rasa takut untuk jatuh kepada amalan-amalan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan dalam dada kita. Supaya hati kita ini lapang. Dilapangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga hati kita ini mudah menerima al-haq. Dimudahkan melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada-dada kita semuanya. Sehingga kita mudah menerima al-haq. Mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam majelis ini. Insyaallah ayat yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bidinillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

ma kanu yukhalifuna amran wala nahyan ridwanullahi alaihim. Mereka demikian, al-khulafa ar-rasyidun, mereka tidak menyelisihi perintah, tidak pula melanggar larangan ridwanullahi alaihim. Abu Bakrin radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an aziga. Aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan. Jadi segala yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Abu Bakar tidak pernah meninggalkan sedikit pun amalan tersebut. Kata beliau, karena aku sangat khawatir, aku sangat takut bila aku tinggalkan sedikit saja dari perintah Rasulullah, aku akan menyimpang. Masya Allah. Makanya sebagaimana dijelaskan para ulama, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah banyak menjelaskan dalam kitab-kitab beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ketika datang kepada mereka perintah dari Al-Quran, demikian pula dari nabinya alaihi salatu wassalam, mereka tidak pernah bertanya tentang hukum dari perintah itu. Ini wajib ataukah sunnah? Yang ada adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Mereka menjalankan perintah itu. Sementara kita di zaman ini sering terlalu mendalami apakah perintah ini sifatnya wajib ataukah mustahab, sunnah. Namun yang mengherankan, kalau mereka tahu itu adalah sunnah, maka seakan-akan maknanya ditinggalkan rame-rame. Hanya sekedar sunnah kan? Ya subhanallah. Nah, padahal lihatlah bagaimana keteladanan dan semisal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apapun yang pernah dikerjakan, diamalkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak sama sekali meninggalkannya kekhawatiran. Naam, kalau meninggalkannya akan terjatuh dalam penyimpangan. Lau khalafahu, qala al-imam Rabi' rahimahullah, lau khalafahu fi syai'in yara annahu qad yazighu qalbuhu. Kalau seandainya mereka menyelisihi sedikit saja, perhatikan kalimat nakirah di situ, beliau sudah memandang bahwa hatinya sudah dalam penyimpangan. Fakana harisan kullal hirsi ala tarassumi khatawati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yahidu anha abadan. Maka beliau sangat bersemangat, dengan puncak semangat, naam, untuk meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang dan tidak menyeleweng darinya abadan. Wa hadha halu Umar radhiyallahu anhu kadzalika. Begitu pula kondisi dan keadaan Umar radhiyallahu taala anhu, wa hakadha Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma. Begitu pula Utsman dan Ali. فإذا فزعنا إلى مواجهة هذه المشكلات من البدع وغيرها. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai macam problem kebid'ahan dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk penyimpangan, fa'ala

bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita naam berpegang teguh dan meniti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, demikian pula al-khulafa ar-rasyidun, meniti jalannya para khulafa ar-rasyidun. Numayyizu bidzalika bainal huda wadh-dhalal wal haqq wal batil was sunnata wal bid'ah. Yang dengan itu kita akan bisa membedakan antara hidayah dengan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan, sunnah dari bid'ah, dengan merujuk kepada sunnah, merujuk kepada pemahaman para sahabat.

طيب نميز بذلك بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة. Dengan itu, ketika kita merujuk kepada as-sunnah dan jalannya khulafa ar-rasyidun, akan bisa memisahkan, membedakan antara hak dengan batil, hidayah dari kesesatan, as-sunnah dari bid'ah. لا مخلص للناس من شر البدع والضلالات إلا إذا استضاءوا بهديه عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم. Maka tidak ada jalan keselamatan dari buruknya bid'ah dan kesesatan kecuali barakallahu fikum dengan mengambil cahaya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula petunjuk al-khulafa ar-rasyidun ridwanullahi alaihim. Wa bihadzal hadi makkanallahu lil-islami fantashara fil ardi wa mala'al muslimuna ad-dunya 'adlan wa nuran. Yang dengan petunjuk tersebut, petunjuk Nabi dan para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan Islam. Dia akan tersebar di bumi dan kaum muslimin akan memenuhi dunia dengan keadilan dan cahaya. Walau adatil ummatu ila hadzal hadi wa hadzal rusydi la wasalu ila ma yushbihu. Dengan mengambil cahaya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula petunjuk al-khulafa ar-rasyidun ridwanullahi alaihim. وبهذا الهدي مكن الله للإسلام فانتشر في الأرض وملأ المسلمون الدنيا عدلا ونورا. Yang dengan petunjuk tersebut, petunjuk Nabi dan para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan Islam. Dia akan tersebar di bumi dan kaum muslimin akan memenuhi dunia dengan keadilan dan cahaya. Walau adatil ummatu ila hadzal hadi wa hadzal rusydi la wasalu ila ma yushbihu dzalikal wad'il 'adzim alladzi kana yatamatta'u bihil muslimuna fi 'ahdi rasulillahi wa sahabatihi al-kiram wa sahabatuhu al-kiramu. Kalau seandainya

Umat ini kembali kepada petunjuk tersebut dan kepada jalan yang lurus tersebut, niscaya mereka akan sampai kepada sebuah kondisi dan keadaan yang bisa menyerupai kondisi agung yang ada di zaman Rasulullah, yang kaum muslimin pada waktu itu yatamatta, menikmati bersenang-senang. Naam, menikmati kejayaan di zaman Rasulullah dan para sahabat al-kiram. Fa'alaina jami'an inda kulli muhdathatin wa inda kulli firqatin naraha taqa'u bainal muslimina alla natasara'a ila ra'yi fulanin au tariqati fulanin. Maka wajib bagi kita semuanya ketika muncul berbagai perkara baru, naam, melihat setiap firqah muncul di tengah-tengah muslimin, untuk tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa kepada pendapat si fulan, kepada metodenya dan jalannya si fulan. Wa innama narji'u ila hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati wa hadi al-khulafa'ir rasyidin. Tetapi hendaknya kita kembali kepada petunjuk Rasulullah dan sunnah beliau, kepada petunjuk al-khulafa ar-rasyidin. Bidzalika numayyizu bainal huda wad dalal wa bainal haqqi wal batil wa bainas sunan wal bid'ah. Dengan itu kita akan bisa membedakan mana hidayah, mana kesesatan, mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana bid'ah. Lihadza qala ba'daha, karenanya beliau alaihi salatu wassalam bersabda setelahnya, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ai ihrisu 'alaiha ashaddal hirsi, bersemangatlah dengan semangat yang gigih. Kama tahrisu 'ala aghla syai'in fi hayatika, sebagaimana engkau bersemangat terhadap sesuatu yang engkau rasakan dan engkau anggap dalam hidupmu sebagai sesuatu yang paling mahal. Kira-kira gimana kita memandang sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita, sebuah benda misalnya. Maka benar-benar kita akan bersemangat menjaganya. Kalau sampai ada lecet sedikit, dirawat dengan baik, dijaga, jangan sampai hilang. Wahakadha al-insanu idza kana indahu syai'un ghalin wa yuhibbuhu wa yakhafu an yafrata minhu, na'am, aw an yanfarita minhu, yumsikuhu biyadaihi wa ya'uddu 'alaihi binawajidhihi. Seseorang bila pada dia ada sesuatu yang sangat mahal, yang sangat dia cintai dan dia takut hilang darinya, dia akan pegang dengan kedua tangannya, bahkan digigit dengan gigi gerahamnya. Wa aghla syai'in fil wujudi huwa hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadyu khulafaihi ar-rasyidin. Sementara sesuatu yang paling mahal dan yang paling berharga dari semua yang ada dalam hidup kita ini adalah petunjuk Rasulullah dan petunjuk para khulafa ar-rasyidin. Wa qad arsyadana alaihi salatu wassalam bi an nattabi'ahu wa an na'adda alaihi bin nawajid. Dan sungguh Rasulullah telah membimbing kita agar kita mengikutinya dan menggigitnya dengan gigi geraham. Wa haddharana minal wuqu'i fil bid'ah. Dan Rasulullah telah memberikan tahdzir, memberikan peringatan, jangan sampai terjatuh ke dalam bid'ah. Na'am, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, di mana Rasulullah memperingatkan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, tentunya dalam urusan agama. Li'annahu qad wasafaha bi annaha syarrul umuri, karena Rasulullah telah mensifati bid'ah itu sebagai seburuk-buruk perkara, sejelek-jelek urusan. Wa iyyakum kalimatu tahdzirin min khatarin, kata wa iyyakum, hati-hati kalian, ini kalimat tahdzir, peringatan dari sebuah bahaya. Ihdharu alwuqu'a fi hadzal khatari wal halaki, hati-hati kalian terjatuh ke dalam bahaya dan kebinasaan tersebut, jangan sampai terjatuh.
ke dalam bahaya dan kebinasaan. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inna kulla bid'atin dalalatun, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Kaifa tadillu wa indaka kitabullah wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin engkau akan tersesat sementara di sisimu ada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika kita berpegang teguh dengannya, bagaimana mungkin seseorang bisa tersesat? Dan kaifa tarda li nafsika an takuna dhalan mujaniban li hadi rasulillah mukhasiman lahu, bagaimana engkau akan rida untuk dirimu menjadi orang yang sesat, menjauh dari petunjuk Rasulullah, menentang ajaran beliau alaihi salatu wassalam? Engkau tidak akan mungkin rida atas hal itu, sehingga engkau akan benar-benar memegang prinsip yang telah diajarkan dan diwasiatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tersebut. Faman arada li nafsihi as-sa'adata akhadha bihadhihi an-nasihati allati hiya min nasaiha katsiratin wa tawjihatin 'azimatin asdaha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa menginginkan kebahagiaan untuk dirinya, maka hendaknya dia mengambil nasihat ini, na'am, dari banyak nasihat dan arahan serta bimbingan yang sangat agung yang telah disampaikan Rasulullah kepada kita. Fa'alaina an natamassaka bi kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas kita untuk berpegang teguh dengan kitab Rabb kita dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa an nahdhara ma khalafa dhalika minasy syirki wal fusuqi wal isyan wal bid'i wad dalalat, dan berhati-hati dari hal yang menyelisihinya. Naam, menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Apa itu? Kesyirikan, kefasikan, kemaksiatan, bid'ah, kesesatan. Wa an natamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhul kiramu, dan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, na'am, dan apa yang para sahabat berada di atasnya. Wa an na'adda ala dhalika bin nawajid, dan kita gigit dengan gigi geraham kita. Walhamdulillah kitabullahi baina aidina mahfudun. Walhamdulillah Al-Quran ada di tengah-tengah kita, terjaga. Wa syamilun likulli ma yus'iduna fid dunya wal akhirah, dan mencakup, yakni tercakup di dalamnya, tertuang di dalamnya segala sesuatu yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Wa waddaha lana dzalika salafun salihu, dan para salaf menerangkannya kepada kita, menjelaskan kepada kita, bi tatbiqihim as-sadiq al-mukhlis, dengan penerapan mereka. Mereka sudah memberikan teladannya, sudah memperlihatkan contohnya dari orang-orang yang jujur dan ikhlas. Naam. Lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dibawa Rasulullah sudah mereka terangkan, sudah mereka contohkan kepada kita. Naam, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa sulukan wa akhlaqan, baik itu dalam urusan aqidah, manhaj, ibadah, suluk dan akhlak. Wa lihadha lamma tahaddatha Rasulullah anil firaqid dhalati, karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dan menyampaikan tentang kelompok-kelompok sesat, beliau bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa tafarraqatin nasara ala 72 firqatan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Akan terpecah Yahudi menjadi 71 golongan, Nasara akan
terpecah menjadi 72 golongan dan akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, qala al jamaah. Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Yaitu al jamaah. Al jamaatu hiya allati istama'at alal haqqi. Yang dikatakan al jamaah adalah orang-orang yang bersatu di atas al-haq. Nah, jadi memang kata al-jama'ah itu adalah kata yang memang sedang menggambarkan tentang al-istima', tentang persatuan, tentang persatuan. Nah, alal kitab was sunnah, bersatu di atas alkitab dan as sunnah. Wa fi riwayatin man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang dia kondisi dan keadaannya na'am seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Wa ala ra'si haula'i as-sahabatu al-khulafa'ur rasiduna. Dan barakallahu fikum, yang berada pada pucuknya dari orang-orang yang mereka meniti jalannya Rasulullah adalah al-khulafa' ar-rasyidun alladzina hatha Rasulullah 'ala ittiba'i hadihim ba'da hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah memberikan motivasi dan hasungan untuk mengikuti petunjuk mereka setelah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menutup pembahasan ini dengan doa. As'alullah tabaraka wa taala an yuwaffiqal muslimina lil audatil jaddati ila kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepada Allah tabaraka wa taala untuk memberi taufik kepada kaum muslimin na'am untuk kembali kepada kemurnian, kembali kepada kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka alaihi salatu wassalam, wa an yuwaffiqahum li jam'i syamlihim, memberi taufik kepada mereka untuk mempersatukan barisan mereka, wal ibtidadi amma yufarriquhum wa yumazziquhum, serta menjauhkan mereka dari segala hal yang bisa memecah belah mereka dan mencerai beraikan mereka. Fa inna sa'adatahum la tatimmu fid dunya wal akhirah, karena kebahagiaan mereka tidak akan sempurna baik di dunia ataupun di akhirat, illa bi an yastami'u ala kitabillahi wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka bersatu di atas kitabullah dan sunnah, wa ya'tasimu bihima jami'an, berpegang teguh dengan keduanya, wa an ya'uddu 'alayhima bin nawajid, dan menggigit keduanya dengan gigi geraham. Nas'alullah an yuhaqqiqa dzalika, kita memohon kepada Allah agar mewujudkan doa tersebut. Inna rabbana lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabb kita zat yang maha mendengar doa. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertemuan ini di malam Kamis, na'am, di bulan Rabiul Awal tahun 1427. Tayib, kita masuk dalam pembahasan baru. Asbabun Nasri wa Tamkin wa Sabilun Nuhudi bil Ummatil Islamiyah. Sebab-sebab kemenangan dan kejayaan serta jalan kebangkitan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ini muqaddimah dari pembawa acara. Fa fi lailatil jum'ati, saya terjemahkan langsung, di malam Jumat bertepatan dengan tanggal 25 Rajab tahun 1422 Hijriah. Naam, kita berkumpul bersama Fadilatul Syekh Al-Allamah An-Nasih Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan
Pada pembukaan majelis ini kita akan menyampaikan pertanyaan kepada beliau yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim yang memiliki kecemburuan untuk mengetahui dan mengenali jawabannya, terkhusus di hari-hari ini. Wa mafadu hadha as-su'al wa mulakhasuhu, pertanyaan ini ringkasannya adalah, Syekhun al-Fadil, inna na'ishu fi hadhil azmanil mutaakhirati da'afan lil islami wal muslimin. Wahai Syekh kami yang mulia, kita hidup di zaman terakhir dalam kondisi Islam dan kaum muslimin dalam kelemahan, dalam keadaan lemah. Wa tamakkunan lil kafirina wa taghalluban lil mubtadi'ah, sementara orang-orang kafir benar-benar, barakallahu fikum, dalam kondisi kuat, demikian pula ahli bid'ah mereka berkuasa atas ahlus sunnah. Fama sabilun najati wal khulusi min hadzal dha'fi wa suluki maslakin nusrah wat tamkin kama kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka apa jalan keselamatan dan agar kita bisa terbebas dari kelemahan tersebut, dan harapannya kita bisa meniti jalan untuk bisa mendapatkan pertolongan dan kejayaan sebagaimana yang diraih oleh Nabi dan para sahabatnya. Al-jawabu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fal ijabatu an hadha as-su'ali nastaqiha insyaallah min kitabillahi wa min sunnati rasulillah. Jawaban dari pertanyaan ini adalah kita ingin meminum dan meregu insyaallah

mendengarkan tentang kondisi orang-orang yang benar-benar haus, haus untuk bisa mereguk dan meminum, hal yang bisa membuat mereka naam terbebas dari rasa dahaganya. Tentunya tiada lain kecuali meminum dan mereguk naam sumber air yang jernih dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu, maka aku katakan, innallaha tabaraka wa ta'ala, tolong saya terjemahkan sambil diperhatikan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Naam. Sebagaimana ayat apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Perlu diperhatikan barakallahu fikum bahwa makna dari kalimat ini, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ditafsirkan para imam bahwa maknanya adalah al huda al ilmun nafi' wa dinil haq al amalus salih. Ini yang harus terpenuhi kedua-duanya, ilmu dan amal, yang akan membedakan kita dari al-maghdub alaihim wa ad-dhalin. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Rasulullah dengan hidayah dan agama yang benar untuk ia tolong dan ia jayakan atas seluruh agama, walaupun kaum musyrikin membencinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berdakwah, mengajak untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini dakwah Rasulullah, berdakwah mengajak kepada tauhid, berdakwah mengajak kepada ikhlasuddin lillah, agar mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah beliau diterima oleh orang-orang yang menerimanya, baik itu dari Quraisy ataupun dari selain mereka, dari kalangan muhajirin, demikian pula ansar. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai dan menghadapi na'am fil marhalatil ula min da'watihi, di fase-fase awal dari dakwah beliau, beliau alaihi salatu wassalam mendapatkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, berbagai peristiwa-peristiwa yang berat. Dan beliau menerima berbagai macam gangguan yang seandainya gangguan itu dipikul oleh sebuah gunung, ia pun akan berat untuk memikulnya. Gunung-gunung itu akan berat untuk memikulnya. Beliau bersabar dan terus bersabar menghadapi berbagai macam gangguan, berbagai macam ujian. Dan beliau bila dadanya terasa sempit, naam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan beliau, naam, dan memerintahkannya untuk bersabar dalam sekian banyak ayat tentang kesabaran. Naam. Dan di antara ayat-ayat tentang kesabaran adalah firman Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Bersabarlah wahai Muhammad, sebagaimana ulul azmi dari para rasul telah bersabar. Dan subhanallah, hikmah ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ulul azmi minar rusul, artinya segala macam bentuk penentangan, penderitaan, ujian yang dihadapi Rasulullah dan beliau rasakan alaihi salatu wassalam, beliau bukan orang pertama dan bukan orang satu-satunya, sudah berlalu sebelum beliau para rasul, dan mereka pun mendapatkan ujian yang berat di jalan dakwah itu. Maka fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana para rasul ulul azmi telah bersabar. Wala tasta'jil lahum, dan jangan meminta agar disegerakan azab bagi mereka. Maka beliau alaihi salatu wassalam menjalankan perintah Rabbnya. Beliau menghadapi setiap alfitan dan berbagai macam bentuk gangguan dengan sabar wa tahammul.

dan dipikul gangguan itu, ujian itu alaihi salatu wassalam, sampai pada akhirnya Allahu azza wa jalla mengizinkan bagi Rasulullah untuk berhijrah. Maka berhijrahlah orang yang berhijrah dari kalangan sahabat, na'am, ke negeri Habasyah. Kemudian yang lainnya tersisa, na'am, beliau pun berhijrah dan sahabat ke Madinah. Na'am. Bahkan sampai terjadi sebanyak 2 kali hijrah ke negeri Habasyah. Na'am. Di sela-sela itu pernah terjadi ketika mereka berada di Habasyah, mereka sempat pulang kembali ke Makkah mendengar bahwa musyrikin Quraisy masuk Islam. Musyrikin Quraisy masuk Islam. Naam. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm, naam, beliau kemudian sujud tilawah, musyrikin naam ikut sujud. Akhirnya tersebar berita bahwasanya musyrikin masuk Islam, dan ini sebagaimana salah satu kejadian yang disebutkan dalam kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sampai-sampai sebagian mereka yang tidak sanggup membungkuk ngambil tanah kemudian diletakkan di jidatnya. Tayib, akhirnya balik lagi ke Habasyah. Sampai kemudian Allahu tabaraka wa taala mengizinkan nabinya dan para sahabat berhijrah ke Madinah dari yang tersisa. Maka di saat itu ketika beliau sudah berada di Madinah, dalam arti sudah terbentuk daulah Islamiyah, maka Allahu azza wa jalla dan kaum muslimin sudah dalam keadaan kuat, Allah mengizinkan mereka berjihad. Naam, setelah didapati jamaah qawiyah, mukminah, shadiqah, mukhlishah. Perhatikan sifat-sifat ini. Jamaah qawiyah, jamaah orang-orang yang kuat, mukmin, shadiqah, jujur, mukhlishah, ikhlas. Yang ini semua tastahiqqun nasru minallahi tabaraka wa taala. Yang sangat pantas dan berhak orang-orang seperti ini mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kepada kitabnya, wastaqamat ala dzalika, dan istiqamah. Wala di atas itu, permusuhannya dibangun di atas itu, di atas Alkitab was sunnah. Naam. Maka Allahu azza wa jalla mengizinkan bagi mereka untuk berjihad. Allah syariatkan jihad. Waja'at al-ghazawatu, maka datanglah perang demi perang. Ya. Cetuslah, naam, peperangan demi peperangan, Badar, Uhud, Hunain, dan yang lainnya. Dan di Ma'rakah Badar, di peperangan Badar, sebagai peperangan pertama, Allahu Azza wa Jalla benar-benar memberikan pertolongan dan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin dengan kondisi jumlah pasukan yang sedikit dan persenjataan yang sedikit pula. Di lain pihak, musuh lawan jumlahnya banyak, persenjataannya lengkap. Sebagaimana sudah tidak asing bagi kita dalam sejarah. Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Allah tabaraka wa ta'ala, naam, menurunkan bersama mereka para malaikat. Naam. Allahu azza wa jalla berfirman, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Malaikat yang datang berbondong-bondong. Bayangkan ya ikhwah, kaum muslimin yang jumlahnya para sahabat dan Rasulullah 300 sekian belas orang, dengan jumlah mereka kurang lebih 1000 orang, bantuan malaikat itu 1000 malaikat. Padahal istilahnya walaupun hanya satu, sekiranya satu saja cukup. Allahu azza wa jalla menurunkan satu malaikat. Coba kita lihat bagaimana kisah ketika Jibril alaihi salam mengangkat 7 kota kaum Nabi Lut alaihi salam dengan semua yang ada di dalamnya, diangkat naik ke atas langit sampai terdengar kokok anjing, lolongan anjing dan kokok ayam mereka, kemudian dijatuhkan hanya dengan
salah satu ujung sayapnya yang jumlahnya 600 sayap. Namun Allah Maha berkehendak dan Maha memiliki hikmah. Bisa jadi ketika Rasulullah tahu bahwa itu jumlahnya 1000, benar-benar hati itu sudah tidak ada lagi keraguan, rasa takut. Nah, bayangkan jumlahnya sudah menyamai jumlah pasukan musyrikin. Ditambah lagi pasukannya muslimin 300 sekian belas orang. Yang ternyata, dan memang pada waktu itu iblis pun ikut terjun di medan perang dalam rangka menyemangati musyrikin. Namun ketika dia melihat para malaikat dalam kondisi muslimin itu terheran-heran ketika berperang. Di depan dia naam musyrik, naam seorang muslim melihat kok tiba-tiba kepala lepas, tidak tahu siapa yang menebasnya, jari-jari mereka lepas terpotong-potong, tidak tahu siapa yang memotongnya. Nah, iblis kemudian ketakutan melihat itu, maka dia pun lari. Naam kemudian terjun ke laut. Terjun ke laut karena memang singgah sananya di laut. Dan Allah Subhanahu wa taala naam menanamkan ketakutan hati orang-orang kafir, benar-benar guncang. Rasa takut tertanam dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menolong rasul yang mulia tersebut yang Allah telah janjikan kepadanya sebagai bentuk pemuliaan, dan kekalahan menimpa orang-orang kafir dan sebagai bentuk kehinaan bagi mereka. Kama qala tabaraka wa ta'ala sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan itu akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang, lari tunggang langgang. Balis sa'atu mau'iduhum, bahkan hari kiamat yang dijanjikan kepada mereka. Was-sa'atu adha wa amar, sementara hari kiamat bagi mereka lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihada. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ala juhudikum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فالطبع

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.